0: Africa.
1: Tinokurumbidzai Baba. Tinosimudzira zita renyu pamusoro pemazita ose. Oh Baba, gamuchira irumbidzo yedu nhasi. Hakuna mumwe Mwari watinoziva kunze kwenyu. Hakuna mumwe Mwari anorarama kunze kwenyu. Oh remekedzwai Baba. Oh piwai mbiri Jehovah.